0: nëse hunda juaj është si ura e mifolit, nëse hunda juaj është si ura tabakëve, varet, ka zgjidhje, varet, ka zgjidhje.
1: Dhe nuk të pëlqen,
0: no, varet nga hunda se zgjidhja është gjithmonë
1: e sigurt. Dhe nuk merr dot frym nga
0: nuk
1: kjo.
0: Nuk merr dot frym, flegrat e hundës janë bërë si kamare të kamare e turpit. Doktor Julian Dervisha është zgjidhja perfekte për gjithë problemet që mund të kesh me frymarrje.
1: Tek rruga e Dibrës.
0: Një rinoseptoplastik zgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzgzg
1: po më duket mua.
0: E falenderojmë në The Hospital që mundson klubin e mëngjesit.
1: Shkëputemi për pak, kemi edicion informativ, deri kthehemi.